0: pasimawe maka maka ku samna mau ma
1: sa u pas yang nek walu mau lo kon ka ngali wa so al fali au ba ku la o be tal pe ngale al fali ngol pinge vele fpi aga kala